Kuruchisa machia nyamwancha niabokiete ebuya sana. Aganda ngabokiete buya sana. Brian uyagurunganagi evanisi nyaburi. Namondo gurunganere Brian mo. Aganda kuruchisa machicha nyateko. Nekondani kabisa nyatiko seito. Uze nyatiko yageroka. Violet kwamboka. Kuchisa mochanya isabo kichora. Andenga kondani kabisa. Sikwera ondabu. Kuchisa mochanya magenche. Andenga kondani kabisa. Oscar Omwange. Kuchisa mochicha tasia. Andenga kondani kabisa. Man Joncho Sansora. Andenga kondani kabisa. Godfrey Yogat. Mzarendo Godfrey. Ugati kuruchisa mochi ya punya gatanyi. Dio magaria. Andengeno hakebuate kabisa. Akamanua mecho. Kuruchisa mochi ya punya choncho. Gitare. Agatenga kundani kabisa. Elizabeth May. Kuruchisa mochi ya ugrore. Agatenga hakebuate punya kabisa. Sospita Mokamba. Kuruchisa mochi ya masauli. Ndari kabisa imeyobu gato rufu mora. Kuchisa machia kiko kibu samaro. Agantenga ndani kabisa 1% Thomas Bundi. Kuchisa machia po machoge kero ngorori. Agantenga ako ndani finisa nganyi. Kuchisa machia lunga na Nairobi. Akebu gato tebu ya kabisa 22:11 Eke nyavairuli sadaraka nyambane nyani. Agante ngake wate vya kabisa. Na wakono mtokoronga Steve Erivo matoke. Kuriranda village. Tuned in. With my wife. Daphne. Amona vana vane. Abigail. Na Abiel. Amona my aunt Pamela Wira. We come early. Muna kwa likile statement ye kende nke yo wakwa nile igoro ya Manchester United. We ni pure kabisa kuso. Chose mukaya kuchisa machia marambo nyanchoku. Ande ngake undani mikaili yo muoyo. Kuchisa machia kangemi. Agante ngake buate vya kabisa. Mamake Ruth agante pita mayoyo. Nera agante ngana obale chochika mbani kubwa. Na alega Moses ya yera ndani kabisa. Benadetta Nyaboke agante ngano are kabisa ningoyo Krinti Heavy Murarasi ure kabisa maliete kia ya bono Ezra Nduvi kuruchisa machicha thika landless akundani kabisa emamba ya nyabiendi. Agante nganere nuhariga ekiongoki na ababa ya ye.

0: Usine kibago.
1: E kibage kye kurwai ge gese nkyo kebwate te.
0: Chinga kicho kubeka omukia aseke bago.
2: Wabwa tenero kifaru wanyo kujinsa mchaka sarani ya.
1: Yee.
0: Chingaki omugusi abwatete kebago Lydia nyaboke mokokoti obwatire ekebago kyomurubirizi womugusi ne kebago bokomi
1: eh
3: natate yegite mende mokoli na mama mingi kabifieri
1: obatabi naki
0: usegetane asemirimu yaito amo nanana ediva asoma ubeji obumu kusine kebago ediva
4: omwano oseli ukorwe kerasi nga nkwanya kuwakana remedio kera lituko oseli umambi preps oseli upreps ya marago erebono gendo ikaransano ene library onya uweso omera
0: ama kuwania je kebago chikuwa na chikuwa gacha omu kusi asoma ubeji obumu kusine kebago Kerali tukuli ya Jumatatu weka Ijumaa gocha kera chinsa inyacha mambia weka chinsa isano na ibere cha